Ororai Murure. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng, kibu erang, abah bilong, abah jilon nalu le jenny. Ji alang ni kerja itu, ji alang kita buka kerja itu, ji kain ayau. Ho alang aja bu udah si, nama elai ni dok nasib. Nah ini metil I metil le, deng iskuale nama yang kuat ini do al ke orang toga bamba ke alat bilam. Nah ini kanges beleng dok metil indio, inges beleng ki kuat kerang alang bilam. Nani bilon dok bang awule jangui ala nui kering jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela ji azarama du den dio kaske du al bike ele min dokya bana bunyungo na ababenga kibuz jaram ya kai ora ye anin kafi ji seri ji taisen piabo na du al jike ya bunyungo bana jaram ba ye illa ke ngala ai sikere kring na arking ne yenka kawe ira namake bilong abake bilong bas jalom udonga songa alambei na indo baye al kwasonga ngere ti kunge na na ete akaungye ba na kalasi kangi na kikira kwang kilunge arken ore to age ba ne ke mani age namakanya na taringa kawe ne ke mudwa kawe zaman nuwa tulengen liya nama mziyal azaye ala kenga na te roksikala nga ki mama nga ki anya nga kenga nasi yiyal asa buru kenga nasi yiyal asa reita kenga da indalang nama junga indalang baya nama buru totok puto sayti kwa nama itaka ngote ane in daimore sasonga engang

bayla bago kay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alans kergerka kitar kayenge de kitar kayenge gebo na longa dinga dosiko akran aldinga undul na ki mitila alangis kingasi dok giskerker pia kitar kayenge na kitar kayenge gebo

na ete na modo kwel alan mitildigin kristuma na embeleng tulinginja na nadin sursi kwale songa tulela nga jelbo na alan inzikagil ine nama yankwa lompi lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi yani lompi mpi namas janas kwasi kikuro teripi alan ye kuro ini kwasi aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi alan si kwa na kien taringa al apangagi. Do al den sursi bagipi as sasonga tulay. Alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulay. Alan si taringa nja jawu. Alan si taringa nja jalu. Na dokila sa mulmul madgising gisi udonga jitipia. Marang ji gisi gis nyinti. Alan ki se jayi yin ajamba. Walagal gisi gikuro jiti alan ki se jayi ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alan si yang asi jitanga as jabo. Udonga tuleng asi jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tuleja ke la jisikis tulile duya. Diimbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekau. Daendora. Ada longan taringa ki malekau. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulejang. Lompi si sejel ling gitanga. Gitangan juengile karajangwi. Walakal jundi. Na taringja taringjan dora. Dora tule kwangi. Alang kila utonga yundi. Ki kwan taringan jangan dora. Duong kwe kingasi gis taringa pi. Daele undul anang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki ki koran jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingos ki kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule. Inamas jundinga songwa undul

donkin kuran jari bas jandi kwalle della della undu ilayin nasiye sasoma dongore indel kulgal ilayin nasji sasoma dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kwalle songa tulay na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingu kela amiba na au nadin sursi ken korangale ja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji matgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise din jain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale as joba ling jige sa songa ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utik.

na kain keljam kwa ete ina ninkaring namagal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti namagal si mitil kir kela ade inkirsimo na asan kir kerka kitar kainge ne kitar kainga gado na longa dingang dosi kwa kerngang al dingang kundul nas kau elayin anasi kainin kir kerka na ete namay nakaring namagal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerrek ki bas udongana aldinga kikundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka kitar kayang yene kitar kayang agib na longa dingang dutsi kwa kirkirka aldinga kundul naskaw ilayin nansi kayang

naite namugal kuil alang dangirtimo era sikirtimo alking wa borum na borum namen kwal otanga alonga songangarin voluntari nja nama dik janingin kirtimo na namakuel asanjanyingile kanyi janingi nama lang kirtimo song kwa sur alang kwa surin lo tok tarika alang kwa sur lo tok tarika we na alang sources kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijua zan kin ala se janyingi burum tarere dik numaki guti njalo kwakit al zi kinga na juranga dokke age yeng balong alang gutle putokerale elain na buru guti njakwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna binga si gista mun kirel na mbeleng al diente wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longa lan jijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa ingin orang ngerinti na gudi kena tulai na dikena tulai ba. Ji aljo lalam gudja bang elasi jamu al tulai kuang na jo na kejo na mani ngarad yaran. Alan si tulai jiwi. Alalia king di mburusi stare tulai ja. Na inalom badu al gudja nas gudjiwi alama injwa kana al kuing barna kila dire songa tulai ang asa guda kalma ba. Jibas ilain jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulia nga jauli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulia ya. Uzan diyan jayin tulia ya. Na ni yiyan tulia ke yinyi. Diyan suru ngiri. Alan tare tulia kawal. Na kakire ki yinyi. Na ba yiyan tare tulia kawai. Na kakire ki yinyi. Baylong alji jang. Na tare tulia ya. Na kakire jang. Ilain nasji yang asi jauli. Namazi yang kiwi na kaungi na tarika. Na marji njwa aldi le songa tulle jang. Yang asi asa jauli tiba. Indalang ji irian jobo. Ilain na duldin diyo. Lompi al kwasi pia. Ba deling si soka ja. Deling asang on duo. Lea nama wai. Na kila sokan diyo jino mojwa la sanya asi jauli. Otanga kit asi ji jiwi. Alan zikiwe na yenkege tarika yengal zikiwe kwa kidal sidenga ratule kama udonga zikiki kitulinkawe na kikakirinkawe na zikiwe yengal namaskwa kerna se kawlia namaskwa kerna si kawlel ilain alan zikira kwa do kiwe yengal namaskilla se kawlel ngala namadui nendala mbus dire yawla namadire nya

baila a orekwa dongay ane sunga a aresang alambi dombang a delinye kwa kul alba lobelo a kandi mbra nadok ainga oto aliyai na lomfin dombre de ankirsing a namas are ang ken soko kul asabitul na kan na lomfin dombre de ankirsing alamati wutka na den dios otanga tolya ki are sang alang dok ardem baw na dok alam burguling na ilong na tolenga kiwi na nika alang kai surunga kutumo na dok alangal ki dorat ko aise kinga si lompi beleng a na madokel oton den sokle na dok lonkwel ala lomfin den dombre de yang kirsingo na ma kwel alang ko na in kirsingol alye imbeleng na lompi den kwesi ki dombre injel tok adem pia kangungi na den dombre na den dio dombre nga incominga al ougene injela kriya au injile au ongalge kangungi a inama dying a bere alankelo tona den in kirsingo idingi a na kwot tasunga ke ine neskinga tebunga urengeli na kingaminga al togi na ine den diogal ongalge na kwai na lankaminga nama kin otasunga ge na den dio a aba petpeta kinelimba walagal akurgulba walagal akunyimba kikwang ara a taga asinki boto sunga alankiro kikwan tebunko na namako jurgulonga ge na kinga jundia alankiro kikwang araskan na jurungos arrakan na dainse orenkan asandai ngore se kawgeti na alang taraskan na alang doki kwan dua kamba asogi samin barnga namadokel eidok na dain do mreteyang ilole kirsingo na inenen kuro namaskay ngona kinga

baranga kai ngosina kai nga a alan kagil ye kinkwa yesi kona ai a dombertok naki ka kerkeri inge nakwa duobi duo baden a sabaleri ye a mata alel nas kona ini yesi kurmas kona ini ini alkuri alkuri kuring ai ki kuring inzi ini na ye duo kem utonga alfi impienginina alye kuri nanzi kuroke nan ota sunga afia kila ye nama yei kangungi inama kangungi kurini ilingine mata a duot anga na kila musanga zidieng aikira silonga nama dogia anga na ila dombre taurendio inala rimengenga al kurike alangi ela na musanga si dora jawi na asankien kojo jale a tespia ila ye nama nkani kul diembulile al a dien orre kweke alang el na yensi kila kojo jale rang na asan kiengure ila nama yenama ya na nyesi kani a ila nama si inkalinga al kuringa nga yenama inkelingi musanga inkuring dual undul al dien kuri na ala nyesi dien kuri ndonga jawi na asan nyesi kienguta kultesfia na ala nyesi diensi suru tesfia marang ila kuri nyela anga alie musanga yen kawriti ngi diente bu in nama ye nasmata yesi kona inalang ini ye al kuri a kangu min dombre kri kwale abay long na kiyo na kela ji kurgulo baranga inama yene skinga ben alangi long in dombre te yasi alang kurguri na skalung nye a risingo idingi ne otanga songa risingo piryenga alye ne le indringi ye inara nama ye na skona kuring ini induo al kuri ye al kuri na era asanke ngwazi bieng de nbia inama yanga na musanga ere sit putton kelingi alam mati ye kela kuring sitbia mara nyeden kuring ina longa ba al surun kuinga wala al daldin kuinga eden kurin ki kote ngai na jawil jato kwati long na lomvis ken surule ken soka age yen ai long alang ai loleki kin na maye asa yesi gis ine impurngite ngi yesi al kwa ine yen mas kona kurini a abajel na jongo na torol njegila a murguz na masgal kona kore nga ini yen ma ai teria a interia al taringa duongi kangun taringa duon teria idingi na ye alkenga kwasis ingwa ka idinga la elba alangi kwa dondom kawa maranka al el alang kwasis kien kwa ronga taras a na alang yensi kiensi yensi dora awi na alang dora teyale kia yese ire ye namaska ini tari duong asa tari duong ini duo al kwasis tari ngapi ila namaye ina kikai abajel na jagila pirjenga sunga apia kwasis efero kwasinin dora jawiti kwasinin teyafi kin nama ine ye ke nama ile losi jegila alilla duori mata en kwa al jegila ye al kuri indore nama gal in ka jegila kila taringa levyingi ye nama skona in ine indo ye al tari duongi kangu idingi na perjenga songabia ke majirasi taranga lio ilalong asang ilial ye idingi alang ye kwasi taranga lio al matiden suriti jawiti ha ila yaiba a ye al tarngaz lio ke majrasi idinzi lio asam pulngi yeng ainin kalnga na kwasi tari aisinkawe alan kien zurngasi katawas punga kawaba ninal asa ilonna urtutunga kain na kaina kien zurngasi tullen kalwe na inkame al yeng kwa kende yale songa tullege la ila yara iba innama ye ine murguz yesinas ini ye al tari nga duongi al el asam kwasi tari fulngi na al ye ina tari duongi kin nama ye dok ila kien dora na inala rimen kawe kila nama eska fulngiti dok murguz ye kasi lewingi dele al yefiengi aba do tabunkio na tabunsi mosotka na kiona kerzi kagila na lukazi kagila banku mo nyagal ire nasgal kona kernga ini na dok ina teria ba nina alye kwa ye namagala ese kwa ye alkai ye al urtutui ke kandoras kwa ye gal kasi jagila luko ire eri si jagila alye fiengi lomfin kentaringa almin keringi naeken ayanga nining ingi na irening masigle doiti nankila urtutungale au urtutungase belenga kidnin jilel namaz yensi do pirjenga kwe itti in kimbelenga si alsiwi ila namayei na ire ye luka inkwa induo yesi namaz kona urtutini kangungi idingi na lomfinke ngungase ye tullensi longa
kilan maya na perjanga alang kwe iti ilalansi lomfin ke ngungasi long na insibeleng alire diokeng na kilalang kawingi na manze merembi kak sabalung na kal kankelbami na zigudba lomfi alin kwa alang kila utonga inang ababa do kila na maya yengira songa perje kinama kakweli aba ilon na ki lomfin dombre kurgul a basim utonga songa kalunde niyo ine yana maya iluka yesina magdar ka ini induo alukuri kangunke kakurika kuri inkenga a kurtutu inkenga na ilonga na otanga kila asaya lungi kinkwadinga askal nyiba kinkwadinga askal nyiba na ya aliyefiyengi do kinkwadinga askal nyiba kin nama yei aliyesis inalampulungi abado kio na Yohanna zikagila Yohanna namaz dok ingwa ya alomfi ingwe te ya kutenga idingi na ya kila otazi kusilonga kin nama yei na yundi aliyei na kwa inkami nga almatiye ongale marang ongale ba marang kwa ongalge na dombari taksi ki kwa ranga keranga inalang ki jigile keranga rimbengawe ino ni asoy saming nama yei daengaldi na kelna deyengkisimu.

0: Asogis kau ang buarapota.
1: Asogis kau, asogis kau amin buarapota.
2: Aso, aso hibora. Ini namas kaina kanida ndumburin ken udonga perjangale. Asan kiu. Nama ini giung nga songa kain.
3: Eh.
2: Alangi iungo.
3: Tabunye.
2: Jago. Jago. Yan. Alki dule to kie kure liye na roadway di alkwa targake. Na al nyanga ila na bulo. Nas dompe kwen bekeleng asa kuro jani. Nga yina simpeleng. Gida yin burun kwen kwa ala jamba kuro asa ngani. Ya kai. Imbele kasmin.
4: Yana izi. Izmin jago. Lo ilo jago.
0: Na ide ka asa erenga dogi lole kabaisa ni mingeli ye. Ye maini kanduksi inkwa ye yen dien taski kera kwang jilbong itala kebala nye nye se dingle saiden ka wala lang awning kare. Na nama yen kera kwa kiri yeremba yu ati sakor ke inka al alude nga nasa erenga. Na nama ya unkwe in nama dogi de lompe inkwe se inja dogal bo duho hoi na duho biduho na aslong abali ye indio lompe. Na nama de jawe ela jawe tinge ela jawe inya.
4: Kikira kwa nui jawe tinge.
0: Kikira kwa nui jawe tinge.
4: Yang kan yang itu suring garis makai. Nama dia yang garimila kuras keloliti. Kau dia kan yang kau yang mungkin yang garis makai nama sokai tak ada nama wari. Mereka yang dia yang lese apas kau.
2: Apas kau songa.
4: Nasa apa kau? Idi nasdik dog yani kieng aldinga lendok. Asidu dogi nang kau na suring garis makai marang lori leng. Nama yang anak kumena duri oropoya. Na ilaiyang inkaurte nga suringari makain na marang kilmang irpingiti. Kangi idi na kila kwal kudule bas erikandele nga kani marang king kwali enjaurte nga yen samiri nga kiki kila yahuda nga sa surgari minkai. Marang ila dualde nga kilma tulle kenga. Yen samiri kenga na ila dua na yahudi kia marang do baba.
2: Na sirele ang.
3: Na yelye ine do kika lomas erdig anye. Inyele ele kingesi injundi nangilonas duri kidi kidimbara koseko senbenga.

barnga kai ngosi na kai nga a alan kagil ye kinkwa yesi kona ai a dombretok na kika kerkeri inge na kwa duobi duo badeng a sabalewi ye a mata alel nas kona ini yesi kurmas kona ini ini alkuri alkuri kuring ai ki kuring insi ini na ye duo kemp utonga alfi impiengini na alye kuri nansi kuroke na ota songa afia kila ye nama yei kangungi inama kangungi kurini idingine mata a duot anga na kila musanga nzi dieng aikira silonga nama dogia anga na ila dombre taurendio inala rimengenga al kurike alangi ela na musanga si dora jawi na asankie nkojo jale a tespia ila ye nama nkani kul diembulile al a dieng orre kweke alang el na yensi kila kojo jale rang na asan kiengure ila nama yenama ya na nyesi kani a ila nama si inkaling al kuringa nga yenama inkeling musa nga inkuring dual undul al diengkuri na ala nyesi diengkuri ndonga jawi na asan nyesi kiengu tau kultesfia na ala nyesi diensi suru tesfia marang ila kuri nyela anga al ye musa nga yenkawriti ngi dientemu in nama ye nasumata yesi kona inalang ini ye al kuri a kangu min dombre kari kwale abay long na kio na kelezi kurgulo baranga inama yene skinga beng alangi long in dombre te yasi alang kurguli na skalu nye a resingo idingi ne otanga songa a resingo piri yenga alia inalia indelingi ye inala nama yei na skona kuring ini induo al kuri ye al kuri na era asanki nkwasi diye ngini pia inama yanga na musanga ilesi puton kelingi alam mati ye kela kuring sit pia mara nye den kuring inalonga ba al surung kuinganga wala al dalding kuinganga eden kurin ki kote ngai na jawil jato kwati long na lomfir skin suruleke nsoka age yen ay long alang ay loleki kinama yei asa yesi gis ine impurngiti ngi yesi al kwa ine yena mas kwa na kurini a abajel na jongo na torol njegila a murguz namazgal kona kwa ini yena ma aiteria a interia al taringa duongi kangun taringa duonteria idingi na ye alkenga kwa sis ingwa ka idinga la elba alangi kwa dondom kawa maranka al el alang kwa sis kien kwa ronga taras a na alang yensi kiensi yensi dora awi na alang dora teyale kia yesi ire ye namaska ini tari duong asa tari duong ini duo al kwa sis tari ngapi ila nama ye ina kikai abajel na jagila pirjenga sunga apia kwa sis efero kwasinin dora jawiti kwasinin teyafi kin nama ine ye ke nama ile losi jegila alilla duori mata in kwa al jegila ye al kuri indore nama gal in ka jegila kila taringa lefyingi ye nama skona in ini indo ye al tari duungi kangu idingi na perjenga songabia ke majirasi taranga lio ilalong asang ilial ye idingi alang ye kwasi taranga lio al matiden suriti jawiti ha ila yaiba a ye al tarngas lio ke majrasi idinzi lio asam pulngi yeng aining kalnga na kwasi tari aising kawe alan kien zurnga si katawas punga kawaba nina asa ilon na urtutunga kain na kain na kien zurnga si tulen kalwe na inkame al yeng kwa kende yale songa tulege la ila yara iba innama ye ine murguz jesinas ini ye al tari nga duongi al el asam kwasi tari fulngi na al ye ina tari duongi kin nama ye dok ila kien na dora na inala rimeng kawe kila nama eska pulngi ti dok murguz ye kasi lewingi dele al ye fiengi aba do tabunkio na tabunsi mosotka na kiona kerzi kagile na lukozi kagila banku mo nyagal ire nasgal kona kernga ini nadok ina tariaba nina alye kwa ye namagala isi kwa ye alkai ye al urtutui ke kandoras kwa ye gal kasi jagila luko ire eri si jagila alye fiengi lomfin ken taringa almin keringi na yeken ayanga nining ingi na irening masigle dueti nankila urtutungale au urtutunga se belenga kidnin jilel na manziyensi do pirjenga kwe iti in kimbelenga si alsi iwi ila na mayayi na ire ye luka inkwa induo yesi na maskona urtutini kangungi idingi na lomfinke ngunga si ye tulensi longa
kilan maya na perjanga alang kwe iti ilalansi lomfin ke ngungasi long na insibeleng alire diokeng na kilalang kawingi na manzimeleng bi kak sabalung na kalkan kelbami nanzi gudba lomfi aling kwa alang kila utonga inang ababa do kila namanya yenge na songa perje kinama kakweli aba ilon na kilomfin dombre kurgul a basim utonga songa kalundeni yo ine ya namanya iluka yesi namazga ka ini induo alukuri kangun ke kakurika kuri inkenga a kurtutu inkenga na ilonga na otanga kila asaya lungi kienkwadinga askel nyiba kienkwadinga askel nyiba na ya aliefiengi do kienkwadinga askel nyiba kin namanya yi aliasis inalampulunye abado kio na Yohanna zikagila Yohanna namazdok ingwa ya alomfi ingwe teya kutenga idingi na yekila watazi kusilonga kina mayayine jundi aliyayi na kwa inkaminga almatiye ongale marang ongalaiba marang kwa ongalge na dombori taksi kikwaranga keranga inalang kijigile keranga rimbengawe inenu asoy saming ina mayayi daingaldi na kelna deyinkisimu.